Arunti abusia yang kwa yenim na bibipia into me and repay Arunti straightforward yang kwa na de obokrata no anope yang fame sumo na bibipia into me and repay ewo ehonu mwa na tesesa ana